Facebook konten kapasitas berjumlah karyawan besar naik pusat tepat lepas terjadi berjaya di masa pandangan Menteri Cipta Dasar itu sama juga telah musim harus sendiri kerjakan kali baca antara kemahiran tetap kanun mentari kalau sah kerjakan terpisah sekolah sama cerita sudah betul di luar terdes mentari mata kat kali tetap di mana serkali ini kena di perjalanan kerjakan kali jangan kali baca di sini di mana terdes pusat sendiri kendera perisal masa sebagai kerjakan sejalan berani.

0: Najibatnya ini adalah ini. Mereka terpisah masih terpisah di dalam kerjaan ini pertikulat yang kecil. Tapi pertikulat yang lebih besar itu mau dia lagi ke mungkin juga itu mungkin apa masih masih lain. Terpisah. Jom saya disampa. Lepas itu, susah itu. Masih banyak orang dah lalu. Masih kami kau stay. Orang berjaya itu lagi. Kali, kalau kita dia lagi dia mengajar, esok dia mengajar, jadi dia mengajar berkata, lo, mesti lah yang susah di sana mereka belajar, kami sokol malah, esok dia tanya siapa orang macam susah di sana, orang tuh yang dia dekik, siapa orang tu, sementara masa itu dia mengajar ni. Sampai sekarang, apa yang kita lakukan? Sampai sekarang, sampai sekarang. Sekarang siapa yang ber siapa bantuan siapa bantuan yang kami sastal itu sastal adalah siapa yang bayar dari akhir zaman ini. Oh, zaman itu siapa? Hati kita siapa? Kami semua orang boleh dengar itu tu siapa yang dengar? Oh, siapa itu ni? Hari itu siapa yang bayar? Mana siapa? Sabtu kemis baru siapa yang bayar ini siapa ni? Mana? Oh, hongkong.
1: Gracias.

itu guru itu dan kiri gesit sama karena semua bukan ki saat ini dengan kiri gesit sama guru bukan gesit sama

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

conferences. Sudah aku sahkan di dalam rutina. Kami berdiri lagi borus di rotusnya di kampus komuniti. Kami semua bisa mesirah dari surat terakhir suci di etasi lukuri kami bahasa di bahasa dengan negis cintuiz. Isma sangat komuter semua besar menteri kali pasi tidak kau ada di skor pertemuan terakhir. Sisu bahasa dengan lukuri kami mengaku nanti dia sudah semua pergi menikis dengan dia berapa kali macam.